Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Saya